0: som en otill fortsätter jag as it was så där chat. Harry Styles.
1: Good afternoon.
0: Kevin content Gail jag hasra. Kan jag själv fortsätta till ett till ora al bira con grafi.
1: No. Bira bezaitni ma ni kif tejt. Contenta li inti ahjar.
0: Alix bezaitek?
1: Għax kont bdale ħelu.
0: Ej fale kont grafi. Ma Gail arejn Gail. Jake G al Force Rescue.
1: Jake to the rescue.
0: Ekku G bil-Los Angeles u jekk alla jrid nittama li terġa' tiġi lura. Sewa, għadha mhux 100% insomma.
1: Ejja, jgħal biex xejn.
0: Inkomplu b'somma, żar Larsen fuq babe.